0: lagi dah. Nak beri dia.
1: Yang betul gaya.
2: Adik
1: asma. Ya, boy, yang kelalu nama ini, boy.
0: Aku yang tengok.